0: muno ni adiabon payenu. Luke chapter 1 verse 26. Asempa no sedi Luke atro edema ye no.
1: Yesu Christu.
0: Tiofro subanu.
1: Jemi se.
0: Ano perwa debe showati. Into the ocean more TikTok, no so by ya share program, no share bebre, share bebre, share bebre, share bebre.